0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Melihat Kecocokan Dalam Masa Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pengistilahan berpacaran itu Pak Paul kadang-kadang rancu dengan ini persahabatan atau pertemanan atau ya memang berpacaran. Sebenarnya batasannya sampai di mana Pak Paul?
1: Saya tambahkan lagi Pak Gunawan, seringkali pada masa sekarang terutama ya, anak-anak muda itu berpacaran memang tidak mengerti ya apa sebetulnya itu makna dan tujuan berpacaran. Mereka hanya melihatnya dari sudut bersenang-senang, bergengsi-gengsian, beraksi-aksian, ya menikmati masa muda. Jadi sungguh-sungguh makna berpacaran itu sudah sangat-sangat
0: kabur.
1: Bergeser dari
0: makna yang sebenarnya. Jadi apa Pak Paul makna yang sebenarnya dari berpacaran itu sebenarnya?
1: Makna atau tujuan berpacaran adalah untuk mengetahui apakah kita dapat hidup bersama kelak dalam pernikahan. Jadi sungguh-sungguh berpacaran adalah masa untuk memastikan apakah kita akan dapat nanti hidup harmonis dengan pasangan kita itu. Saya seringkali berkata kepada orang yang hendak menikah, apakah engkau bisa membayangkan hidup dengan dia dengan harmonis selama 50 tahun? Nah, kalau misalnya orang berkata, ya saya rasa saya gak mungkin hidup dengan dia karena dia begini, ya udah, berarti memang kau tidak cocok dengan dia. Jadi salah satu pertanyaan yang biasanya saya ungkapkan adalah itu.
0: Ya, nah kalau begitu harus disadari oleh kedua-duanya bahwa mereka sedang berpacaran gitu Pak Paul.
1: Betul, jadi berpacaran itu bagi saya adalah suatu masa yang mempunyai tujuan yang sangat spesifik. Sekali lagi bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk sekadar mengisi waktu, bukan untuk sekadar mengusir kesepian, oh tidak. Berpacaran adalah masa yang mendahului pernikahan. Jadi bagi saya berpacaran mempunyai satu tujuan yang jelas, yaitu kepernikahan. Apakah kita akan sampai ke pernikahan, itu memang hal yang berikutnya. Sebab belum tentu kita akan sampai kepada pernikahan. Sebab bisa jadi gara-gara berkenalan dalam masa berpacaran ini, kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak cocok untuknya atau dia tidak cocok untuk kita.
0: Ya, nah, jadi hal-hal apa Pak Paul yang perlu diperhatikan selama masa berpacaran itu?
1: Ada tiga yang besar Pak Gunawan. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebiasaan hidup. Satu pertanyaan yang kita harus tanya adalah, apakah kita dapat hidup dengan dia setelah kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidupnya? Dan kebalikannya juga sama ya, apakah dia bisa hidup dengan kita setelah dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidup kita ini?
0: Maksudnya kebiasaan seperti apa, Pak?
1: Banyak hal, Pak Gunawan. Misalnya, kebiasaan dalam pengertian bagaimanakah kita mengisi waktu kita sehari lepas sehari. Apakah kita misalkan orang yang bekerja? Apakah kita bangun pada jam yang tertentu, pergi kerja pada jam tertentu, dan kita pulang pada jam tertentu? Ataukah kita orang yang kerja pada jam-jam yang tidak tertentu, pulang juga tidak tertentu? Nah, apakah pasangan kita bisa hidup dengan itu? Atau apakah kita bisa hidup dengan pasangan kita kalau waktu hidupnya seperti itu? Apa yang dilakukan misalkan pada waktu di mana dia ada peluang atau ada waktu senggang? Apakah dia mempunyai hobi bermain olahraga, main tenis atau main golf, dan itu memakan waktu 10 jam? Bagaimanakah dia mengisinya, waktu-waktu yang luang itu?

0: apakah dia memelihara burung, dan dia akan berjam-jam membersihkan kandang burung serta memandikan burung. Nah, kita harus bertanya dengan jelas tentang kebiasaan hidup pasangan kita itu.
1: Nah, itu kalau apa tinggalnya, tempat tinggalnya berjauhan, bagaimana mereka bisa saling mengetahui itu, Pak Pol?
0: Ini susah, betul. Jadi saran saya selalu adalah sebisanya sebelum menikah, sepasang sejoli ini seharusnya tinggal di kota yang sama atau di daerah geografis yang berdekatan selama kurang lebih setahun. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih jelas kebiasaan hidup itu. Contoh yang lainnya lagi adalah yang kita bisa selidiki misalnya. Kebiasaan dalam hal menggunakan uang, membawa atau membayar benda-benda kesukaannya. Nah, apakah itu kebiasaannya? Dia bisa rela mengeluarkan uang yang sangat besar untuk hobinya. Nah, apakah kita bisa hidup dengan kebiasaan hidupnya yang seperti itu? Misalnya lagi yang lain, dia terbiasa juga kalau mengalami sedikit masalah di jalanan misalnya, langsung memaki-maki orang. Atau kalau orang gak setuju dengan dia, langsung dia keras atau dia mungkin memukul orang. Nah, hal itu kita harus lidiki. Bagaimanakah dia menghadapi kemarahan? Bagaimanakah dia menghadapi stres? Ya, apa kebiasaannya kalau dia menghadapi stres? Apa yang dia akan lakukan kalau orang tidak bersesuai pandang dengan dia? Apa yang dia akan lakukan kalau orang melukainya atau menyakiti hatinya? Kita mau tahu kebiasaan-kebiasaan hidup seperti itu.
1: Apakah itu tidak terlalu jauh lalu menimbulkan kesan seolah-olah mencampuri urusan orang lain, Bapak? Sedang mereka baru berpacaran gitu loh.
0: Sudah tentu ini ya berjalan secara bertahap. Tidak kita bisa ketahui pada masa-masa awal ya. Namun tetaplah buka mata baik-baik. Lihatlah secara ya secara alamiah deh ya. Waktu kita berkenalan, bagaimanakah dia melakukan semua itu? Misalnya nih ya, contoh yang mudah sekali. Pria cenderung suka dengan wanita yang manja misalnya. Manja itu kolokan, dan si pria itu merasa dibapakkan oleh si anak. Nah, masalahnya adalah kebiasaan hidup itu kalau sudah bertahan akan terus berlangsung sampai nanti ke pernikahan. Apakah nanti setelah menikah, si pria itu akan selalu siap untuk memanjakan si anak atau istrinya ini maksud saya. Nah, sekali lagi itu kebiasaan. Bagi si istri dia terbiasa dengan menjadi seorang anak kecil di mana semuanya disediakan oleh keluarganya atau oleh ayah ibunya. Dan dia mengharapkan suaminya melakukan hal yang sama untuk dia. Nah, apakah kita bisa hidup dengan kebiasaan hidupnya itu?
1: Iya, selain memperhatikan kebiasaan hidup, ada hal lain, Pak Wal.
0: Hal yang kedua adalah yang saya sebut kesungguhan hidup. Kesungguhan hidup ini mencakup ya, bagaimanakah sikap kita terhadap hidup. Masuk dalam kategori ini adalah tanggung jawab. Apakah kita orang yang bersungguh-sungguh bertanggung jawab kalau mendapatkan tugas, kalau mendapatkan kepercayaan? Nah, kita harus perhatikan pasangan kita juga, apakah dia seperti itu? Apakah dia orang yang menggampangkan, oh nanti bisa beres, akhirnya tidak dikerjakan, tertunda lah atau apa. Atau tentang masalah-masalah finansial, oh nanti gampang, bisa pinjem, atau nanti datang sendiri uang atau apa. Apakah orang ini bersungguh-sungguh dengan hidup? Saya enggak mengatakan bahwa kita harus senantiasa serius dengan hidup jam demi jam. Ya tidak, kita perlu juga ya menyegarkan jiwa dengan berkreasi dan tertawa. Tapi kita tahu bahwa hidup memang menuntut pertanggungjawaban dan kesungguhan hidup itu sangat penting. Nah, jadi kita mau melihat juga apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup. Apakah dia mempunyai ketahanan untuk bisa tetap berdiri dalam keadaan yang susah? Ataukah dia orang yang langsung lari, langsung bersembunyi, langsung menutupi dirinya dari problem? Nah, kita mau melihat itu. Apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup seperti itu?
1: Tapi itu tidak bisa dilihat dalam satu kasus atau satu kali peristiwa aja, Pak Pol.
0: Seringkali memang kita harus mengamati ya suatu pola, dan sekali memang tidak cukup. Nah, kalau sudah terjadi berkali-kali, Nah, kita saya kira ya cukup bukti. Contoh misalnya, orang yang berkata, oh saya maaf ya lupa ya. Nah, kalau setiap kali lupa, setiap kali lupa, setiap kali lupa, ya kita akhirnya berpikir. Nah, ini bukannya lagi suatu kebetulan, tapi memang bagian dari hidup dia. Memang dia cenderung lupa dan gak bersungguh-sungguh mengingat apa yang kita katakan. Jadi, sekali lagi ini bagian dari kesungguhan hidup. Berapa bertanggung jawabnya kita dalam hidup, berapa bersungguh-sungguhnya kita ini mau bekerja, mau menuntut sesuatu dalam hidup agar kita bisa mencapainya.
1: Ya, tapi biasanya tanggung jawab itu juga dikaitkan dengan usia seseorang katanya, Pak Paul. Jadi kalau dia masih muda, pemuda yang sedang berpacaran ini ya, mungkin pihak pasangannya juga mengatakan, ah, enggak apa-apa, nanti kalau sudah usianya bertambah, tanggung jawabnya bertambah gitu. Apa memang betul gitu?
0: Ya, saya kira ada benarnya pernyataan tersebut ya. Namun, sekali lagi kita enggak buta 100%. Kita masih bisa menilik ya, melihatnya. Karena setiap orang menghadapi tanggung jawab, meskipun kecil. Misalkan pada masa-masa usia 20-an tahun dan masa berkuliah, bukankah kita bisa menilai dia dari kesungguhannya berkuliah? Apakah dia main-main? Apakah dia mempersiapkan tugas atau PR-nya atau ujiannya dengan sebaik-baiknya? Jadi kita mau melihat sungguh-sungguh ya, apakah dia mempunyai yang kita sebut itu ya, tekad ya, kekuatan internal atau kekuatan batinnya untuk mau maju, untuk gak hanya melayang-layang seperti daun yang ditiup oleh angin. Nah, saya kira ini kualitas yang perlu dicari oleh semua orang yang sedang berpacaran. Kalau orang yang kita sedang dekati, orang yang benar-benar seperti daun ditiup ke kiri ke kanan, dan mudah menyalahkan orang, tidak mempunyai tekad itu tuh, kesungguhannya untuk hidup dan melawan tantangan hidup. Nah, saya kira ya kurang cocok ya.
1: Iya. Nah, bagaimana dengan ciri yang lain atau dengan apa hal yang lain yang perlu kita perhatikan ini?
0: Yang terakhir adalah selain dari kebiasaan hidup, kesungguhan hidup, yang terakhir adalah kekudusan hidup. Kekudusan hidup di sini pertama-tama menyangkut kepada apakah dia dan saya mempunyai iman yang sama. Iman pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itulah yang Tuhan amanatkan kepada kita. Kita harus menikah dengan yang seiman dengan kita. Dan kekudusan hidup juga mengacu kepada bukan saja pengakuan secara intelektual, saya percaya pada Tuhan, tapi apakah kita memang menguduskan Tuhan dalam hidup kita ini. Artinya, apakah kita menghormati Tuhan? Dan apakah Tuhan itu menempati porsi yang besar dalam hidup kita? Kita mau tahu hal itu. Sebab sekali lagi, bukannya saya berkata, pastilah orang yang seperti ini tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tidak. Kita manusia dari daging dan darah dan sudah tercemar oleh dosa, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan akan takut berdosa. Orang yang tidak takut akan Tuhan, ya tidak terlalu takut untuk berdosa. Berarti peluangnya untuk jatuh ke dalam dosa juga lebih besar. Jadi kekudusan hidup mengacu kepada berapa hormatnya dia kepada Tuhan.
1: Iya. Di dalam masa berpacaran, Pak Paul, ya, biasanya hal-hal seperti itu memang kurang diperhatikan gitu loh, Pak Paul. Karena masing-masing terlibat dalam luapan emosi dan melihat semuanya itu serba baik gitu. Itu bagaimana?
0: Biasanya sih harus melewati fase atau melewati waktu, Pak Gunawan. Karena perasaan sangat cinta, perasaan yang begitu mendebar-debarkan jantung itu gak berlangsung seumur hidup. Jadi seseorang yang jatuh cinta akan melewati fase dibuai-buai oleh cinta itu paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia akan mengalami fase penurunan. Nah, inilah fase yang seringkali langsung ditafsir, saya tidak lagi mencintai dia. Ya, memang semua perasaan cinta datangnya dengan kuat. Tapi setelah itu, perasaan cinta itu akan mulai mengempis. Nah, setelah mulai turun, akhirnya yang sehat adalah akan melewati sebuah plateau. Artinya, melewati suatu jalan yang rata. Nah, kalau dia terus anjlok sampai nol, tidak ada lagi perasaan cinta, nah itu baru mengkhawatirkan. Tapi yang sehat atau yang normal adalah ya setelah melewati fase kuat sekali, ya dia akan masuk ke fase sepertinya ya dataran. Nggak turun, nggak hilang, tapi juga memang nggak terlalu menggebu-gebu. Nah, ini yang lebih wajar. Nah, pada tahap wajar itulah ketiga hal yang tadi saya singgung itu lebih bisa kita amati. Pada tahap awal itu, mungkin pada tahap 3 bulan pertama, mata kita memang terlalu berkunang-kunang, tidak melihat dengan jelas.
1: Iya. Nah, masalah-masalah seperti ini, Pak Pol, yang perlu diperhatikan, ya Pak Pol, itu kan tadi Pak Pol katakan butuh waktu. Nah, sedangkan kadang-kadang seseorang itu bertemunya itu sudah usianya sudah cukup untuk dikatakan sudah lewat masa pemudanya gitu, sehingga mereka cepat-cepat memutuskan untuk menikah. Nah, itu bagaimana, Pak Pol?
0: Selalu tidak dianjurkan, ya, selalu tidak dianjurkan. Pernikahan harus dipersiapkan, dan yang dipersiapkan maksud saya bukannya hari acara upacara pernikahannya, tapi kesiapan untuk bersama-sama hidup dengan pasangan kita. Jadi saya meminta ya paling kurang kita ini berkenalan atau berpacaran selama setahun paling kurang untuk bisa mengenal dengan baik. Ya kalau misalnya bisa lewat dari setahun, saya kira itu lebih baik.
1: Apakah perlu juga mengenal keluarganya gitu Pak Pol, dalam masa berpacaran itu?
0: Saya kira juga perlu, karena bagaimanapun pasangan kita tumbuh besar dalam keluarganya. Nah, ini bagian dari kebiasaan hidup. Apakah orang tua mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diwariskan kepada anaknya? Nah, kita mau melihat itu ya, bisa nggak kita hidup dengan dia yang sudah memiliki kebiasaan tersebut dari orang tuanya? Ya, orang yang bersih sekali, oh akhirnya kita sadar orang tuanya begitu bersih. Orang yang begitu teratur, oh kita sadar orang tuanya begitu teratur. Nah, kita akhirnya mengerti pasangan kita seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus bertanya, apakah saya siap untuk hidup dengan orang yang misalnya seteratur itu?
1: Ya, seringkali muda-mudi yang sedang berpacaran ini mengira bahwa pasangannya bisa berubah atau diubah bahkan setelah nanti menikah gitu Pak Pol.
0: Betul. Ada dua hal yang seringkali muncul dalam benak kita pada masa berpacaran. Pertama adalah dia akan berubah atau saya bisa mengubahnya. Atau yang kedua adalah problem itu akan hilang dengan sendirinya. Oh, nanti akan hilang dengan sendirinya kok. Kenyataannya adalah pasangan kita tidak terlalu berubah banyak dari hari pertama kita menikahinya. Dan yang kedua adalah seringkali problem yang menjadi duri dalam pernikahan kita sekarang adalah problem yang sebetulnya kita sudah mulai alami tatkala masih berpacaran. Mungkin bentuk-bentuknya berbeda, tapi jenisnya bisa sama. Contoh, kalau dari masa berpacaran kurang adanya rasa percaya. Nah, hampir dapat dipastikan setelah menikah nanti hal itu akan muncul kembali dan menjadi pusat problem. Hampir dapat dipastikan problem-problem yang lainnya itu adalah problem penggembira, problem yang hanya sebagai pendamping. Problem utama biasanya adalah dalam kasus itu kurang percaya. Jadi pangkalnya sama selalu.
1: Gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Pol pernah mengatakan bahwa semasa pacaran yang hal-hal yang kelihatannya indah, menyenangkan buat kita, nanti pada waktu pernikahan bisa terbalik gitu Pak Pol. Nah, itu bagaimana?
0: Hal yang kita sukai seringkali adalah hal yang menjadi duri dalam pernikahan kita. Contohnya adalah kalau kita menyukai dia orangnya diam, tenang, sabar. Seringkali setelah menikah kita berkata, kamu orangnya membosankan, menjenuhkan, tidak banyak aktivitas, tidak banyak yang kau katakan, kita tidak pernah berkomunikasi. Jadi hal yang persis sama itulah yang akhirnya menjengkelkan kita.
1: Nih. Padahal waktu pacaran itu dilihat sebagai sesuatu yang positif, jadi kita bisa menerima sikap itu.
0: Betul. Dan sebetulnya kepositifan itu tetap ada setelah kita menikah. Namun sisi negatifnya lah yang sekarang mengganggu kita. Pada masa berpacaran karena kita tidak hidup serumah dengannya, sisi negatif itu tidak terlalu mengganggu kita. kita gak ngomong dengan dia ya hanya 1 jam, 2 jam. Tapi sekarang 24 jam serumah dengan dia, kita temukan dia kok begitu pendiam, jarang berbicara. Nah, itu sangat mengganggu kita. Meskipun tetap benar, dia orang yang stabil. Emosinya tidak mudah turun naik, kalau berpikir sangat rasional. Nah, tapi ya ada sisi lainnya lagi. Jadi ini sekali lagi hal yang mesti kita terima ya.
1: Ya, Bapak, seringkali pada masa berpacaran itu, mungkin karena yang tadi Pak Paul katakan, orang diselidiki gitu Pak Paul, ingin diketahui dalamnya. Lalu orang itu cenderung untuk menutupi dirinya dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan pasangannya. Nah, ini kan menjadikan suatu kesulitan tertentu buat pasangan ini atau mereka yang sedang berpacaran ini, Pak Paul.
0: Memang ada orang yang sangat tidak aman dan merasa malu dengan dirinya, sehingga terdoronglah dia untuk menutupi dirinya. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, saya kira dia bukan saja merugikan pasangannya, dia pun akan merugikan dirinya sendiri. Sebab pada akhirnya waktu pasangan menyadari bahwa dia seperti itu, nah pasangannya tidak lagi menghormatinya. Apalagi kalau pasangannya tahu bahwa dari awalnya dia seperti itu, tapi hanyalah disembunyikan. Wah, makin besar rasa marah, merasakan bahwa ini adalah suatu tipuan. Jadi akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya, pada masa berpacaran, terbukalah apa adanya dengan diri kita, sehingga pasangan kita bisa dengan jelas melihat siapa kita, dan kita pun bisa melihat dia juga dengan lebih jelas.
1: Ya, memang ada anjuran dari seorang pakar, pada saat berpacaran itu buka matamu lebar-lebar, tetapi setelah menikah tutup matamu gitu.
0: Betul. Dalam pengertian setelah menikah jangan persoalkan lagi.
1: Iya, jangan dipersoalkan lagi. Tentunya para muda-mudi kita yang sedang masa berada di dalam masa pacaran itu sangat membutuhkan suatu pedoman dari firman Tuhan. Pak Paul bisa bagikan itu untuk kita semua.
0: Tadi saya sudah singgung 3 kategori besar yang harus kita perhatikan, yakni kebiasaan hidup, yang kedua kesungguhan hidup, dan yang ketiga kekudusan hidup. Ya, dalam hal kekudusan juga saya tadi singgung menghormati Tuhan, dan juga akhirnya dampaknya pada diri sendiri, apakah kita menjaga hidup yang kudus. Nah, firman Tuhan memberikan kita satu hal yang indah di antara banyak hal lain lagi, yaitu saya ambil dari Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ada dua hal di sini. Pertama, kesetiaan. Itulah satu sifat yang sangat-sangat indah. Dan ini yang kita harus cari pada pasangan kita, kalau saya boleh rangkumkan ya. Dan yang kedua adalah firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya, menikahlah dengan orang yang jujur. Ya, dua modal ini, setia dan jujur. Ada orang yang setia tapi gak jujur. Ada orang yang jujur tapi gak setia. Nah, Tuhan meminta, Tuhan memberi kita panduan ya. Setia dan jujur, dua kualitas yang sangat indah pada diri manusia. Jadi waktu mencari pasangan hidup juga perhatikanlah, apakah dia orang yang setia, yang akan terus bertahan, gak meninggalkan kita. Dan apakah dia orang yang jujur, sehingga dia gak membohongi kita. Nah, itu yang saya bisa bagikan kepada para pendengar kita.
1: Iya, itu tentu sangat berharga sekali Pak Paul, karena kita semua berharap bahwa pasangan-pasangan yang sedang berpacaran nantinya akan membina suatu rumah tangga yang bahagia. Tentu itu menjadi harapan mereka dan harapan kita semua. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melihat kecocokan dalam masa berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk

sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna, terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia, Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi. Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah. Tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup,
Inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam

hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya Omega Putranto undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Berdamailah. Kitab Amsal memiliki bentuk sastra yang khusus. Kalau Daud memakai sarana puisi, maka Salomo memakai sarana sastra hikmat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks ini, Salomo memakai istilah menutupi. Ternyata, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memuat nasihat yang sama, kata menutupi, yang artinya mengampuni tidak hanya menyembunyikan kesalahan agar tidak terlihat. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya seperti ini, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan dalam perjanjian lama sering digambarkan

seandainya pertengkaran tengah dimulai, maka kedamaian bisa dipulihkan dan dikembalikan dengan segera. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata,
1: "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya."
0: Yesus menjawab, katanya,
2: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
0: Kata Nikodemus kepadanya,
1: "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?"
0: Jawab Yesus,
2: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh."
0: Nikodemus menjawab, katanya,
1: "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?"
0: Jawab Yesus,
2: "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.

0: dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya.
1: Jawab Yohanes,
2: tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.

Dalam beberapa pengakuan iman kuno, kelahiran dari perawan selalu disebutkan. Tidak terkecuali yang kita temukan di dalam pengakuan iman rasuli. Berarti doktrin ini adalah doktrin yang sangat penting sekali. Di dalam pengakuan iman rasuli dituliskan, lahir dari anak dara Maria. Yesus Kristus lahir dari anak dara Maria. Nah, apa makna dari frasa ini? Lahir dari anak dara Maria. Paling tidak ada tiga poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus. Kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan telah menjadi daging, sarks, dan tinggal di antara kita. Nah, konsep ini merupakan konsep yang penting sekali karena pada awal kekristenan berkembang, terutama mulai abad yang kedua, muncul pemahaman yang sifatnya dualisme yang nanti berwujud pada ajaran gnostisisme dan sebagainya, yang mengatakan bahwa materi itu jahat dan yang rohani, yang non-material adalah baik. Ajaran yang bersumber dari Plato ini sangat memiliki pengaruh yang luas sekali pada abad yang kedua dan seterusnya. Sehingga perlu untuk ditekankan bahwa Yesus bukan hanya manusia jadi-jadian, bukan hanya dia menjelma menjadi manusia sementara waktu tanpa melalui proses kelahiran seperti manusia-manusia yang lain. Dia bukan muncul di dalam dunia ini melalui peristiwa-peristiwa yang aneh dalam tanda kutip, misalnya seperti dari batu, kemudian batunya terbelah, lalu dia muncul dari tengah batunya seperti yang kita temukan di banyak mitologi kuno. Bukan semacam itu. Dia lahir dari anak dara Maria untuk menunjukkan kesungguhannya bahwa dia adalah manusia. Di dalam segala hal dia sama dengan kita. Begitu perkataan dari penulis kitab Ibrani. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan kita karena memang dia ingin menebus kita. Dia adalah manusia sejati. Karena itu kemunculannya di dalam dunia, kehadirannya sangat masuk akal kalau melalui kelahiran, dan itu melalui kelahiran anak dara Maria. Yang kedua adalah menunjukkan keajaiban kelahirannya. Dia lahir dari manusia untuk menunjukkan kesungguhan hakikatnya. Tetapi jangan lupa, manusia yang melahirkan Yesus Kristus adalah anak dara atau perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, di dalam Alkitab peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama dan satu-satunya. Dan ini peristiwa satu-satunya di sepanjang sejarah umat manusia. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan kelahiran-kelahiran yang ajaib yang biasanya dikaitkan dengan perempuan-perempuan yang mandul. Kita mengenal ada Sarah, ada Ribka, ada Hana, ada macam-macam kelahiran yang berasal dari wanita yang sebelumnya adalah wanita yang mandul. Beberapa bahkan kemandulannya sampai memasuki usia yang sudah menopause, yang mati haid, yang sudah tidak bisa menghasilkan

Bisa terjadi kehamilan dan bisa terjadi kelahiran. Jadi ini adalah kelahiran yang benar-benar ajaib. Dia lahir dari anak dara Maria, bukan hanya untuk menunjukkan kesungguhan hakikat kemanusiaannya, tapi juga keajaiban dari kelahirannya. Yang ketiga, poin ketiga adalah berkaitan dengan kesetiaan Allah atas janjinya. Kelahiran Yesus dari seorang wanita, seorang perawan, sebetulnya sudah dari awal disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, ketika Tuhan berkata bahwa keturunan perempuan ini, bukan keturunan manusia, tapi secara khusus keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Nah, di dalam konsep selanjutnya, di periode-periode selanjutnya, nubuat itu dipahami sebagai rujukan terhadap Mesias. Misalnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan seorang anak dara akan melahirkan, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan disebut Immanuel. Dan di dalam Matius pasal 1 nubuat itu disebutkan telah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi apa yang Allah sudah nubuatkan di awal ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah terus pelihara melalui keturunan-keturunan ilahi. Allah menjaga melalui keturunan dari Abraham, keturunan dari Isa, keturunan dari Yakub, kemudian keturunan dari Yehuda dan seterusnya sampai Daud, sampai Yesus Kristus. Dan pada akhirnya benar-benar digenapi di dalam Yesus Kristus bahwa kelahiran dari anak dara yaitu Maria itulah yang menjadikan solusi bagi pergumulan dosa seluruh umat manusia. Jadi lahir dari anak dara Maria menunjukkan kesungguhan hakikat kemanusiaan Kristus, keajaiban kelahirannya, dan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto, S.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang

masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap

yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya, kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya, melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya cerita ini ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis, yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti. Diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata, dan lagi ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya. Karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya.

adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah, hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan.

kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus. Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu, merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran. Lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya. Lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka
Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang. Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan. Dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya, memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita, tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS

nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya Omega Putranto di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia.

Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna, terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia, Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi. Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, likes, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah. Tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon

respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Salon Ministry melalui nomor 08223334955. Saya Omega Putranto undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Berdamailah. Kitab Amsal memiliki bentuk sastra yang khusus. Kalau Daud memakai sarana puisi, maka Salomo memakai sarana sastra hikmat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks ini, Salomo memakai istilah menutupi. Ternyata, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memuat nasihat yang sama, kata menutupi, yang artinya mengampuni tidak hanya menyembunyikan kesalahan agar tidak terlihat. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya seperti ini, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan dalam perjanjian lama sering digambarkan dengan cara ini. Dosa yang ditutupi sama dengan pelanggaran yang diampuni. Demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sendiri adalah seorang pendosa. Tetapi dosa saya telah ditutupi oleh kebenaran Kristus. Bukan karena dosa saya sepele di mata Tuhan, namun karena kasihnya yang besar, ia memilih untuk membungkus saya dengan kebenarannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kasih akan memaafkan pelanggaran yang dilakukan karena kekeliruan atau kecerobohan. Jika saudara mengasihi suamimu, anak-anakmu, sahabatmu, teman sekerjamu, teman-teman pelayananmu, maka ampunilah kesalahan mereka. Dengan demikian, pertengkaran bisa dicegah. Atau seandainya pertengkaran tengah dimulai, maka kedamaian bisa dipulihkan dan dikembalikan dengan segera. Kiranya Tuhan memberkati.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dalam beberapa pengakuan iman kuno, kelahiran dari perawan selalu disebutkan. Tidak terkecuali yang kita temukan di dalam pengakuan iman rasuli. Berarti doktrin ini adalah doktrin yang sangat penting sekali. Di dalam pengakuan iman rasuli dituliskan, lahir dari anak dara Maria. Yesus Kristus lahir dari anak dara Maria. Nah, apa makna dari frasa ini? Lahir dari anak dara Maria. Paling tidak ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus. Kesungguhan hakikat kemanusiaan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan telah menjadi daging, sarks, dan tinggal di antara kita. Nah, konsep ini merupakan konsep yang penting sekali karena pada awal kekristenan berkembang, terutama mulai abad yang kedua, muncul pemahaman yang sifatnya dualisme yang nanti berwujud pada ajaran gnostisisme dan sebagainya, yang mengatakan bahwa materi itu jahat dan yang rohani, yang non-material adalah baik. Ajaran yang bersumber dari Plato ini sangat memiliki pengaruh yang luas sekali pada abad yang kedua dan seterusnya. Sehingga perlu untuk ditekankan bahwa Yesus bukan hanya manusia jadi-jadian, bukan hanya dia menjelma menjadi manusia sementara waktu tanpa melalui proses kelahiran seperti manusia-manusia yang lain. Dia bukan muncul di dalam dunia ini melalui peristiwa-peristiwa yang aneh dalam tanda kutip, misalnya seperti dari batu, kemudian batunya terbelah, lalu dia muncul dari tengah batunya seperti yang kita temukan di banyak mitologi kuno. Bukan semacam itu. Dia lahir dari anak dara Maria untuk menunjukkan kesungguhannya bahwa dia adalah manusia. Di dalam segala hal dia sama dengan kita. Begitu perkataan dari penulis kitab Ibrani. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan kita karena memang dia ingin menebus kita. Dia adalah manusia sejati. Karena itu kemunculannya di dalam dunia, kehadirannya sangat masuk akal kalau melalui kelahiran, dan itu melalui kelahiran anak dara Maria. Yang kedua adalah menunjukkan keajaiban kelahirannya. Dia lahir dari manusia untuk menunjukkan kesungguhan hakikatnya. Tetapi jangan lupa, manusia yang melahirkan Yesus Kristus adalah anak dara atau perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, di dalam Alkitab peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama dan satu-satunya, dan ini peristiwa satu-satunya di sepanjang sejarah umat manusia. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan kelahiran-kelahiran yang ajaib yang biasanya dikaitkan dengan perempuan-perempuan yang mandul. Kita mengenal ada Sarah, ada Ribka, ada Hana, ada macam-macam kelahiran yang berasal dari wanita yang sebelumnya adalah wanita yang mandul. Beberapa bahkan kemandulannya sampai memasuki usia yang sudah menopause, yang mati haid, yang sudah tidak bisa menghasilkan sel telur. Tetapi kalau kita lihat memang tiap kali ada kelahiran ajaib dari proses kemandulan seorang perempuan, maka biasanya yang dilahirkan adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Sarah melahirkan Isa, Ribka melahirkan Yakub, Hana melahirkan Samuel, dan masih banyak tokoh yang lain yang kelahirannya benar-benar luar biasa. Nah, sejaman dengan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh Elisabet. Luar biasa juga kelahirannya, ajaib. Tetapi yang membedakan kelahiran Yesus dari semuanya itu, termasuk dari Yohanes Pembaptis, adalah kelahiran Yesus tidak melibatkan sperma laki-laki sama sekali. Tidak berasal dari persetubuhan atau hubungan seksual. Kelahirannya benar-benar oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tidak memerlukan sperma dari laki-laki, tetapi bisa terjadi kehamilan dan bisa terjadi kelahiran. Jadi ini adalah kelahiran yang benar-benar ajaib. Dia lahir dari anak dara Maria bukan hanya untuk menunjukkan kesungguhan hakikat kemanusiaannya, tapi juga keajaiban dari kelahirannya. Yang ketiga, poin ketiga adalah berkaitan dengan kesetiaan Allah atas janjinya. Kelahiran Yesus dari
seorang wanita, seorang perawan, sebetulnya sudah dari awal disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, ketika Tuhan berkata bahwa keturunan perempuan ini, bukan keturunan manusia, tapi secara khusus keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Nah, di dalam konsep selanjutnya, di periode-periode selanjutnya, nubuat itu di

Kristus, bahwa kelahiran dari anak darah yaitu Maria itulah yang menjadikan solusi bagi pergumulan dosa seluruh umat manusia. Jadi lahir dari anak darah Maria menunjukkan kesungguhan hakikat kemanusiaan Kristus, keajaiban kelahirannya, dan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Tuhan memberkati kita.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Melihat Kecocokan Dalam Masa Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pengistilahan berpacaran itu Pak Paul kadang-kadang rancu dengan ini persahabatan atau pertemanan atau ya memang berpacaran. Sebenarnya batasannya sampai di mana Pak Paul?
1: Saya tambahkan lagi Pak Gunawan, seringkali pada masa sekarang terutama ya, anak-anak muda itu berpacaran memang tidak mengerti ya apa sebetulnya itu makna dan tujuan berpacaran. Mereka hanya melihatnya dari sudut bersenang-senang, bergengsi-gengsian, beraksi-aksian, ya menikmati masa muda. Jadi sungguh-sungguh makna berpacaran itu sudah sangat-sangat
0: kabur.
1: Bergeser dari
0: makna yang sebenarnya.
1: Makna sebenarnya.
0: Jadi apa Pak Paul makna yang sebenarnya dari berpacaran itu sebenarnya?
1: Makna atau tujuan berpacaran adalah untuk mengetahui apakah kita dapat hidup bersama kelak dalam pernikahan. Jadi sungguh-sungguh berpacaran adalah masa untuk memastikan apakah kita akan dapat nanti hidup harmonis dengan pasangan kita itu. Saya seringkali berkata kepada orang yang hendak menikah, apakah engkau bisa membayangkan hidup dengan dia dengan harmonis selama 50 tahun? Nah, kalau misalnya orang berkata, ya saya rasa saya gak mungkin hidup dengan dia karena dia begini, ya udah, berarti memang kau tidak cocok dengan dia. Jadi salah satu pertanyaan yang biasanya saya ungkapkan adalah itu.
0: Ya, nah, kalau begitu harus disadari oleh kedua-duanya bahwa mereka sedang berpacaran gitu Pak Paul.
1: Betul, jadi berpacaran itu bagi saya adalah suatu masa yang mempunyai tujuan yang sangat spesifik. Sekali lagi, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk sekadar mengisi waktu, bukan untuk sekadar mengusir kesepian, oh tidak. Berpacaran adalah masa yang mendahului pernikahan. Jadi bagi saya berpacaran mempunyai satu tujuan yang jelas, yaitu kepernikahan. Apakah kita akan sampai ke pernikahan, itu memang hal yang berikutnya. Sebab belum tentu kita akan sampai kepada pernikahan. Sebab bisa jadi gara-gara berkenalan dalam masa berpacaran ini, kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak cocok untuknya atau dia tidak cocok untuk kita.
0: Ya, nah, jadi hal-hal apa Pak Paul yang perlu diperhatikan selama masa berpacaran itu?
1: Ada tiga yang besar Pak Gunawan. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebiasaan hidup. Satu pertanyaan yang kita harus tanya adalah, apakah kita dapat hidup dengan dia setelah kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidupnya? Dan kebalikannya juga sama ya, apakah dia bisa hidup dengan kita setelah dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan hidup kita ini?
0: Maksudnya kebiasaan seperti apa, Pak?
1: Banyak hal, Pak Gunawan. Misalnya, kebiasaan dalam pengertian bagaimanakah kita mengisi waktu kita sehari lepas sehari. Apakah kita misalkan orang yang bekerja? Apakah kita bangun pada jam yang tertentu, pergi kerja pada jam tertentu, dan kita pulang pada jam tertentu? Ataukah kita orang yang kerja pada jam-jam yang tidak tertentu, pulang juga tidak tertentu? Nah, apakah pasangan kita bisa hidup dengan itu? Atau apakah kita bisa hidup dengan pasangan kita kalau waktu hidupnya seperti itu? Apa yang dilakukan misalkan pada waktu di mana dia ada peluang atau ada waktu senggang? Apakah dia mempunyai hobi bermain olahraga, main tenis atau main golf, dan itu memakan waktu 10 jam? Bagaimanakah dia mengisinya waktu-waktu yang luang itu? Apakah dia memelihara burung dan dia akan berjam-jam membersihkan kandang burung serta memandikan burung? Nah, kita harus bertanya dengan jelas tentang kebiasaan hidup pasangan kita itu.
0: Nah, itu kalau apa? tinggalnya, tempat tinggalnya berjauhan, bagaimana mereka bisa saling mengetahui itu, Pak Pol?
1: Ini susah, betul. Jadi saran saya selalu adalah sebisanya sebelum menikah, sepasang sejoli ini seharusnya tinggal di kota yang sama atau di daerah geografis yang berdekatan selama kurang lebih setahun. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih jelas kebiasaan hidup itu. Contoh yang lainnya lagi adalah yang kita bisa selidiki misalnya. Kebiasaan dalam hal menggunakan uang, membawa atau membayar benda-benda kesukaannya. Nah, apakah itu kebiasaannya? Dia bisa rela mengurangkan

0: tidak terlalu jauh, lalu menimbulkan kesan seolah-olah mencampuri urusan orang lain, Bapak. Sedang mereka baru berpacaran gitu loh.
1: Sudah tentu ini ya berjalan secara bertahap. Tidak kita bisa ketahui pada masa-masa awal ya. Namun tetaplah buka mata baik-baik. Lihatlah secara ya secara alamiah deh ya. Waktu kita berkenalan, bagaimanakah dia melakukan semua itu? Misalnya nih ya, contoh yang mudah sekali. Pria cenderung suka dengan wanita yang manja misalnya. Manja itu kolokan, dan si pria itu merasa dibapakkan oleh si anak. Nah, masalahnya adalah kebiasaan hidup itu kalau sudah bertahan akan terus berlangsung sampai nanti ke pernikahan. Apakah nanti setelah menikah si pria itu akan selalu siap untuk memanjakan si anak atau istrinya, ini maksud saya. Nah, sekali lagi itu kebiasaan. Bagi si istri dia terbiasa dengan menjadi seorang anak kecil di mana semuanya disediakan oleh keluarganya atau oleh ayah ibunya, dan dia mengharapkan suaminya melakukan hal yang sama untuk dia. Nah, apakah kita bisa hidup dengan kebiasaan hidupnya itu?
0: Iya, selain memperhatikan kebiasaan hidup, ada hal lain, Pak Wal.
1: Hal yang kedua adalah yang saya sebut kesungguhan hidup. Kesungguhan hidup ini mencakup ya, bagaimanakah sikap kita terhadap hidup. Masuk dalam kategori ini adalah tanggung jawab. Apakah kita orang yang bersungguh-sungguh bertanggung jawab kalau mendapatkan tugas, kalau mendapatkan kepercayaan? Nah, kita harus perhatikan pasangan kita juga, apakah dia seperti itu? Apakah dia orang yang menggampangkan, oh nanti bisa beres, akhirnya tidak dikerjakan, tertunda lah atau apa. Atau tentang masalah-masalah finansial, oh nanti gampang, bisa pinjem, atau nanti datang sendiri uang atau apa. Apakah orang ini bersungguh-sungguh dengan hidup? Saya enggak mengatakan bahwa kita harus senantiasa serius dengan hidup jam demi jam, ya tidak, kita perlu juga ya menyegarkan jiwa dengan berkreasi dan tertawa. Tapi kita tahu bahwa hidup memang menuntut pertanggungjawaban, dan kesungguhan hidup itu sangat penting. Nah, jadi kita mau melihat juga apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup. Apakah dia mempunyai ketahanan untuk bisa tetap berdiri dalam keadaan yang susah? Ataukah dia orang yang langsung lari, langsung bersembunyi, langsung menutupi dirinya dari problem? Nah, kita mau melihat itu. Apakah pasangan kita mempunyai kesungguhan hidup seperti itu?
0: Tapi itu tidak bisa dilihat dalam satu kasus atau satu kali peristiwa aja, Pak Pol ya?
1: Seringkali memang kita harus mengamati ya suatu pola, dan sekali memang tidak cukup. Nah, kalau sudah terjadi berkali-kali, nah kita saya kira ya cukup bukti. Contoh misalnya orang yang berkata, oh saya maaf ya lupa ya. Nah, kalau setiap kali lupa, setiap kali lupa, setiap kali lupa, ya kita akhirnya berpikir, nah ini bukannya lagi suatu kebetulan, tapi memang bagian dari hidup dia. Memang dia cenderung lupa dan gak bersungguh-sungguh mengingat apa yang kita katakan. Jadi sekali lagi ini bagian dari kesungguhan hidup. Berapa bertanggung jawabnya kita dalam hidup, berapa bersungguh-sungguhnya kita ini mau bekerja, mau menuntut sesuatu dalam hidup agar kita bisa mencapainya.
0: Ya, tapi biasanya tanggung jawab itu juga dikaitkan dengan usia seseorang katanya, Pak Pol. Jadi kalau dia masih muda, pemuda yang sedang berpacaran ini ya, mungkin pihak pasangannya juga mengatakan, ah, enggak apa-apa, nanti kalau sudah usianya bertambah, tanggung jawabnya bertambah gitu. Apa memang betul gitu?
1: Ya, saya kira ada benarnya pernyataan tersebut ya. Namun, sekali lagi kita enggak buta 100%. Kita masih bisa menilik ya, melihatnya. Karena setiap orang menghadapi tanggung jawab, meskipun kecil. Misalkan pada masa-masa usia 20-an tahun dan masa berkuliah, bukankah kita bisa menilai dia dari kesungguhannya berkuliah? Apakah dia main-main? Apakah dia mempersiapkan tugas atau PR-nya atau ujiannya dengan sebaik-baiknya? Jadi kita mau melihat sungguh-sungguh ya, apakah dia mempunyai yang kita sebut itu ya, tekad ya, kekuatan internal atau kekuatan batinnya untuk mau maju, untuk gak hanya melayang-layang seperti daun yang ditiup oleh angin.

0: Nah, saya kira ini kualitas yang perlu dicari oleh semua orang yang sedang berpacaran. Kalau orang yang kita sedang dekati, orang yang benar-benar seperti daun, ditiup ke kiri ke kanan, dan mudah menyalahkan orang, tidak mempunyai tekad itu tuh, kesungguhannya untuk hidup dan melawan tantangan hidup. Nah, saya kira ya kurang cocok ya.
1: Iya. Nah, bagaimana dengan ciri yang lain atau dengan apa hal yang lain yang perlu kita perhatikan itu?
0: Yang terakhir adalah selain dari kebiasaan hidup, kesungguhan hidup, yang terakhir adalah kekudusan hidup. Kekudusan hidup di sini pertama-tama menyangkut kepada apakah dia dan saya mempunyai iman yang sama. Iman pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itulah yang Tuhan amanatkan kepada kita. Kita harus menikah dengan yang seiman dengan kita. Dan kekudusan hidup juga mengacu kepada bukan saja pengakuan secara intelektual, saya percaya pada Tuhan, tapi apakah kita memang menguduskan Tuhan dalam hidup kita ini? Artinya, apakah kita menghormati Tuhan? Dan apakah Tuhan itu menempati porsi yang besar dalam hidup kita? Kita mau tahu hal itu. Sebab sekali lagi, bukannya saya berkata, pastilah orang yang seperti ini tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tidak, kita manusia dari daging dan darah dan sudah tercemar oleh dosa, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan akan takut berdosa. Orang yang tidak takut akan Tuhan, ya tidak terlalu takut untuk berdosa. Berarti peluangnya untuk jatuh ke dalam dosa juga lebih besar. Jadi kekudusan hidup mengacu kepada berapa hormatnya dia kepada Tuhan.
1: Iya. Di dalam masa berpacaran, Pak Paul, ya, biasanya hal-hal seperti itu memang kurang diperhatikan gitu loh, Pak Paul. Karena masing-masing terlibat dalam luapan emosi dan melihat semuanya itu serba baik gitu. Itu bagaimana?
0: Biasanya sih harus melewati fase atau melewati waktu, Pak Gunawan, karena perasaan sangat cinta, perasaan yang begitu mendebar-debarkan jantung itu enggak berlangsung seumur hidup. Jadi seseorang yang jatuh cinta akan melewati fase dibuai-buai oleh cinta itu paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan dia akan mengalami fase penurunan. Nah, inilah fase yang seringkali langsung ditafsir saya tidak lagi mencintai dia. Ya memang semua perasaan cinta datangnya dengan kuat. Tapi setelah itu perasaan cinta itu akan mulai mengempis. Nah, setelah mulai turun, akhirnya yang sehat adalah akan melewati sebuah plato. Artinya melewati suatu jalan yang rata. Nah, kalau dia terus anjlok sampai nol, tidak ada lagi perasaan cinta, nah itu baru mengkhawatirkan. Tapi yang sehat atau yang normal adalah ya setelah melewati fase kuat sekali, ya dia akan masuk ke fase sepertinya ya dataran. Nggak turun, nggak hilang, tapi juga memang nggak terlalu menggebu-gebu. Nah, ini yang lebih wajar. Nah, pada tahap wajar itulah ketiga hal yang tadi saya singgung itu lebih bisa kita amati. Pada tahap awal itu, mungkin pada tahap 3 bulan pertama, mata kita memang terlalu berkunang-kunang, tidak melihat dengan jelas.
1: Iya. Nah, masalah-masalah seperti ini, Pak Paul, yang perlu diperhatikan, ya Pak Paul, itu kan tadi Pak Paul katakan butuh waktu. Nah, sedangkan kadang-kadang seseorang itu bertemunya itu sudah usianya sudah cukup untuk dikatakan sudah lewat masa pemudanya gitu, sehingga mereka cepat-cepat memutuskan untuk menikah. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
0: Selalu tidak dianjurkan. Ya, selalu tidak dianjurkan. Pernikahan harus dipersiapkan. Dan yang dipersiapkan maksud saya bukannya hari acara upacara pernikahannya, tapi kesiapan untuk bersama-sama hidup dengan pasangan kita. Jadi saya meminta ya, paling kurang kita ini berkenalan atau berpacaran selama 1 tahun, paling kurang, untuk bisa mengenal dengan baik. Ya kalau misalnya bisa lewat dari 1 tahun, saya kira itu lebih baik.
1: Apakah perlu juga mengenal keluarganya gitu, Pak Paul, dalam masa berpacaran itu?
0: Saya kira juga perlu, karena bagaimanapun pasangan kita tumbuh besar dalam keluarganya. Nah, ini bagian dari kebiasaan hidup Apakah orang tua mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang diwariskan kepada anaknya? Nah, kita mau melihat itu ya, bisa nggak kita hidup dengan dia yang sudah memiliki kebiasaan tersebut dari orang tuanya? Ya, orang yang bersih sekali, oh akhirnya kita sadar. Orang tuanya begitu bersih, orang yang begitu teratur, oh kita sadar. Orang tuanya begitu teratur, nah kita akhirnya mengerti pasangan kita seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus bertanya, apakah saya siap untuk hidup dengan orang yang misalnya seteratur itu?
1: Ya seringkali muda-mudi yang sedang berpacaran ini mengira bahwa pasangannya bisa berubah atau diubah bahkan setelah nanti menikah gitu apa?
0: Betul. Ada dua hal yang seringkali muncul dalam benak kita pada masa berpacaran. Pertama adalah dia akan berubah atau saya bisa mengubahnya. Atau yang kedua adalah problem itu akan hilang dengan sendirinya. Oh nanti akan hilang dengan sendirinya kok. Kenyataannya adalah pasangan kita tidak terlalu berubah banyak dari hari pertama kita menikahinya. Dan yang kedua adalah seringkali problem yang menjadi duri dalam pernikahan kita sekarang adalah problem yang sebetulnya kita sudah mulai alami tatkala masih berpacaran. Mungkin bentuk-bentuknya berbeda tapi jenisnya bisa sama. Contoh kalau dari masa berpacaran kurang adanya rasa percaya. Nah, hampir dapat dipastikan setelah menikah nanti hal itu akan muncul kembali dan menjadi pusat problem. Hampir dapat dipastikan problem-problem yang lainnya itu adalah problem penggembira, problem yang hanya sebagai pendamping. Problem utama biasanya adalah dalam kasus itu kurang percaya. Jadi pangkalnya sama selalu.
1: Gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Paul pernah mengatakan bahwa semasa pacaran yang hal-hal yang kelihatannya indah, menyenangkan buat kita, nanti pada waktu pernikahan bisa terbalik gitu Pak Paul. Nah itu bagaimana?
0: Hal yang kita sukai seringkali adalah hal yang menjadi duri dalam pernikahan kita. Contohnya adalah kalau kita menyukai dia orangnya diam, tenang, sabar. Seringkali setelah menikah kita berkata, kamu orangnya membosankan, menjenuhkan, tidak banyak aktivitas, tidak banyak yang kau katakan, kita tidak pernah berkomunikasi. Jadi hal yang persis sama itulah yang akhirnya menjengkelkan kita.
1: Padahal waktu pacaran itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Jadi kita bisa menerima sih sikap itu.
0: Betul. Dan sebetulnya kepositifan itu tetap ada setelah kita menikah. Namun sisi negatifnya lah yang sekarang mengganggu kita. Pada masa berpacaran karena kita tidak hidup serumah dengannya, sisi negatif itu tidak terlalu mengganggu kita. Kita nggak ngomong dengan dia ya hanya 1 jam, 2 jam. Tapi sekarang 24 jam serumah dengan dia, kita temukan dia kok begitu pendiam, jarang berbicara. Nah, itu sangat mengganggu kita. Meskipun tetap benar, dia orang yang stabil. Emosinya tidak mudah turun naik, kalau berpikir sangat rasional. Nah, tapi ya ada sisi lainnya lagi. Jadi ini sekali lagi hal yang mesti kita terima ya.
1: Ya, Bapak, seringkali pada masa berpacaran itu, mungkin karena yang tadi Pak Paul katakan, orang diselidiki gitu Pak Paul, ingin diketahui dalamnya. Lalu orang itu cenderung untuk menutupi dirinya dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan pasangannya. Nah ini kan menjadikan suatu kesulitan tertentu buat pasangan ini atau mereka yang sedang berpacaran ini Pak Paul.
0: Memang ada orang yang sangat tidak aman dan merasa malu dengan dirinya, sehingga terdoronglah dia untuk menutupi dirinya. Nah kalau sampai itu yang terjadi, saya kira dia bukan saja merugikan pasangannya, dia pun akan merugikan dirinya sendiri. Sebab pada akhirnya waktu pasangan menyadari bahwa dia seperti itu, nah pasangannya tidak lagi menghormatinya. Apalagi kalau pasangannya tahu bahwa dari awalnya dia seperti itu, tapi hanyalah disembunyikan. Wah, makin besar rasa marah. Merasakan bahwa ini adalah suatu tipuan. Jadi akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya, pada masa berpacaran, terbukalah apa adanya dengan diri kita. Sehingga pasangan kita bisa dengan jelas melihat siapa kita. Dan kita pun bisa melihat dia juga dengan lebih jelas.
1: Ya memang ada anjuran dari seorang pakar pada saat berpacaran itu buka matamu lebar-lebar, tetapi setelah menikah tutup matamu gitu.
0: Betul. Dalam pengertian setelah menikah jangan persoalkan lagi.
1: Iya, jangan dipersoalkan lagi. Tentunya para muda-mudi kita yang sedang masa berada di dalam masa pacaran itu sangat membutuhkan suatu pedoman dari firman Tuhan. Pak Paul bisa bagikan itu untuk kita semua.
0: Tadi saya sudah singgung tiga kategori besar yang harus kita perhatikan, yakni kebiasaan hidup, yang kedua kesungguhan hidup, dan yang ketiga kekudusan hidup. Ya, dalam hal kekudusan juga saya tadi singgung menghormati Tuhan, dan juga akhirnya dampaknya pada diri sendiri, apakah kita menjaga hidup yang kudus. Nah, firman Tuhan memberikan kita satu hal yang indah di antara banyak hal lain lagi, yaitu saya ambil dari Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ada dua hal di sini. Pertama, kesetiaan. Itulah satu sifat yang sangat-sangat indah. Dan ini yang kita harus cari pada pasangan kita, kalau saya boleh rangkumkannya. Dan yang kedua adalah firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya, menikahlah dengan orang yang jujur. Ya, dua modal ini, setia dan jujur. Ada orang yang setia tapi gak jujur. Ada orang yang jujur tapi gak setia. Nah, Tuhan meminta, Tuhan memberi kita panduan ya. Setia dan jujur, dua kualitas yang sangat indah pada diri manusia. Jadi waktu mencari pasangan hidup juga perhatikanlah, apakah dia orang yang setia, yang akan terus bertahan, gak meninggalkan kita. Dan apakah dia orang yang jujur, sehingga dia gak membohongi kita. Nah, itu yang saya bisa bagikan kepada para pendengar kita.
1: Iya, itu tentu sangat berharga sekali Pak Paul, karena kita semua berharap bahwa pasangan-pasangan yang sedang berpacaran nantinya akan membina suatu rumah tangga yang bahagia. Tentu itu menjadi harapan mereka dan harapan kita semua. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melihat kecocokan dalam masa berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.